dalam data singa ya si malang ni di bar-bar wishing ni dia limpisi kerajaan tu ke doi bola radio division nasional cabian kalas kau ke yang kadang ramah de si gitu mentur gitu ni kade si dan buat ada sana undang tak ada wai kabin teknik bay yarna eve de bamsi micro bay ingo pon si Lionel nomengar abar ni papa noel lah walai per noel lah papa noel ina wasi si mad tamamia si ngek girkuji alat eglise katolik ninta na wan si si mad kuma kete no bangongi baja tingena ndok rang ke ba na jin jito tina do te bola ni ta ba kolem rezo to sen yo wai to de ke awon kengan go sen ge si ke ke te na ji kuma ji ge mende bravo mad si ba konsei kuma ji ge kadro tur de dunni na no ni ba kerang ne no ngai bai o ma goe ma kiyam ge kadamna do te atu no ade jimash kerang ate gere do to bai na dia polio merci mda bon jimash si ma lang ne ne bin bisi kroji la ajo cha dara kala kondai kadal le soli dan do so ge o inge gir ku jara te iglis katolika